Maria de Bernas. Aman, aman. Apakah Maya Ode Bernas cepas Ya seli nari Ena jerati anap se ceramu Stai yur yuti hari.